Merama merez, u ziro zetsa, zambah ispeli. Tomil chizm, heritu se dianum, main samheri.